0: All the hits. Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: bagus tapi bingung gimana manfaatinnya. Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.
1: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
2: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
3: 99.9. Boss, you know we finally here, right?
4: Well, we.
3: It's Friday.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9. Zee 99.9.

0: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
1: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
2: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
3: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
2: This public service announcement is brought to you by
4: Z 99.9.

0: Hits Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Ketan bebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketan bebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketan bebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z 99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z99.9.

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: to Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Z 99.9.
2: Lo kenapa, Red?
3: Ini gue lagi migrain.
2: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
4: Ya iyalah lo sakit. Gue liat-liat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
4: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Red,
4: Reta, lo kenapa?
5: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. 99.9

0: the hits. Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: Z99.9. I'm like...

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Z99.9. Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9. You good to go?

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Es. Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketebebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam hingga 100% bebas ketebebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: semangatnya emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
0: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
0: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini nih, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue liat-liat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Red, Red,
1: Reta, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zeeacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.
9: Z 99.9.

0: us would not look as greener, you know, but...
1: All the hits.
2: All the hits. Z99.9.
3: Masih di Z99 FM playing all the hits barengan gua Semi
4: Kina
3: yang bakal nemenin lo jam
4: 11 aja tuh kan udah batuk-batuk kasian.
3: Enggak gua ini tadi gua makan wartekan sih ya. Terus sayurnya mau apa? Terus gua dilema antara pare sama kangkung.
4: Astagfirullahaladzim.
3: Kenapa?
4: Enggak, pare gue suka banget.
3: Gue juga suka banget.
4: Tadi gue makan bunga pepaya, Sam.
3: Wah, itu pahit juga.
4: Pahit banget kan, udah gitu ditambah lagi daun pepaya, Sam.
3: Pahit banget.
4: Biar hidup tuh gak pahit-pahit amat, jadi makanan aja yang pahit.
3: Iya lagi. Tapi kalau disuruh milih, buat seumur hidup, daun pepaya atau kangkung?
4: Daun pepaya.
3: Tapi kan
4: Sam, gue gak pahit.
3: Apa sih?
4: Gue tuh visual ya.
3: Iya, yeah.
4: Jadi ya, generation of air itu ada suatu masalah resep kangkung, plecing kangkung gitu, kita bahas sama Sammy gitu kan. Jadi itu masih terngiang-ngiang gitu kan dengan proses kesalahan memasak itu. Kan males ya jadinya ngebayangin.
3: Iya lah, ngerebusnya kurang lama maksudnya kan.
4: Ya enggak kan, kalau lo masak kangkung kan gak boleh lama-lama ya, Sam.
3: Oh, justru
4: kan
3: gak boleh lama-lama.
4: Hitam, Sam.
3: Males. Lagi kocak banget ya, sayur susah banget dicerna. Ya udah nih, gue baca DM dulu gak, boleh gak sih?
4: Boleh.
3: Kata gini, rektumku porak-poranda.
4: Pipi gue, apa-apa.
3: Aduh, Tika nyesel banget, Tika kagak ikut siaran sama kita loh. Banyak gosip baru nih Tika nih. Nyesel loh. Urusin sono mobil semir banan loh, sampai kayak baru.
4: Kayak sepatu
3: nomor kilap. Ini ada tadi namanya Maya. Tapi dia kan juga
4: enggak
3: aku baru. itu dong, teman pikan mambo ya.
4: Iya.
3: Gue pengen lebih banyak bilang terima kasih sama guru-guru gue. Waktu remaja gue sering banget dianggap, gue nganggap kalau guru-guru yang ngasih tugas sama marah ke gue tuh waktu remaja gue sering banget nganggap guru cuma orang yang ngasih tugas dan marah kalau kita gak ngerjain PR.
4: Okay.
3: Sekarang setelah gue kerja, gue baru sadar ternyata mereka sabar banget mengharapin kita. Kalau kita bisa balik, gue mau lebih menghargai beliau-beliau ini.
4: Ada gak lo punya guru yang sukanya marah-marah?
3: Ada.
4: Guru BP biasanya ya?
3: Guru BP gue enggak baik ya? Justru guru kan konseling. Ada, dan sampai sekarang gue malas ketemu orangnya.
4: Guru matematika?
3: Betul. SMA. Kan kalau sekolah negeri sama sekolah swasta beda ya gurunya ya?
4: Iya, bener.
3: Aduh, gue gak mau. Gue menghindari orang itu. Sampai sekarang, iya.
4: Serius?
3: Iya.
4: Sama lagi?
3: Iya.
4: Gue selalu kabur belajar matematika, jadi coba lo ajak gue berhitung.
3: Iya. Lo jangan... Kan sekarang Microsoft Excel, gak usah pusing-pusing itu.
4: Mohon maaf, jangan jempol gue sudah berteman dengan kalkulator.
3: Iyalah 2002 itu ya. Dulu gue tuh mikir kayak, emang ini kepake dunia kerja yang ngitung-ngitung kayak gini
4: kepake
3: gitu.
4: Banget.
3: Ya maksud gue kan, kita kan ngitung, ya dia kalkulator gitu.
4: Tapi adek gue kan Kumon ya.
3: Iya.
4: Sampai sekarang tuh dia suka, kalau lagi ngitung tuh suka gini jarinya.
3: Iya, tapi cepet ngitungnya. Sempoa ada kali.
4: Iya. Sempoa ya?
3: Iya, sempoa.
4: Sempoa.
3: Baru tahu tuh gue.
4: Tapi kalau misalkan gue balik lagi ke masa remaja, gue pengen banget itu sempoa.
3: Sempoa ya?
4: Lu
3: gak minta ajarin adik lu dulu?
4: Enggak sih, kan gue udah bilang gue gak suka matematika, Sam. Mungkin nyokap gue juga tahu percuma masukin anak gue yang ada bolos mulu.
3: Berarti nyokap lu udah ngerti juga ya mapping bakat anak-anaknya.
4: Bisa kali ya.
3: Iya, mungkin. Anak gue sama matematika, gue sempoa deh. Anak gue seneng gambar, anak gue seneng broadcasting, dunia penyiaran, gue sekolah ini deh gitu.
4: Iya, bisa jadi.
3: Berpotensi gitu maksudnya. Ini ada lagi dari namanya Keisha. Halo, aku baru 26 tahun. Wow, nice info.
4: Umur sama nama gue.
3: Berdua tahun sama gue. Ya, okay. Aku pengen banget mempertahankan satu sahabat yang dulu aku lost contact.
4: Wow.
3: Waktu remaja aku sempat berantem gara-gara masalah sepele. Alah paling cowok loh. Ego masing-masing kita bikin kita gak ada yang mau minta maaf. kalau bisa ngulang, aku bakal lebih milih ngobrol daripada kehilangan teman yang udah lama bertahun-tahun.
4: Wow.
3: Kehilangan teman kan lu sering kan kehilangan teman kan?
4: Iya.
3: Terus balik lagi.
4: Iya. Gue butuh tisu untuk nembak Semi. Gak usah. Ada mouse
3: boleh,
4: di depan gue.
3: Boleh,
4: gue
3: bahas gak?
4: Boleh. Apa tuh? Ada juga
3: sakit.
4: Repot.
3: Sakit kalau kenapa lo lumayan tuh.
4: Lo bebas nih udah gue jajarin di depan. Ada dua handphone, buku, yang setebal gajah. Apa Sam? Mau cerita, mau tanya apa Sam?
3: Nah, tapi gue gak pernah nganggap gue tuh kehilangan temen.
4: Oh gimana?
3: Kalau misalnya dia ngejauh dari gue, ya itu it's your loss, bukan gue. Gue tetap nggak, gue akan tetap nganggap lo teman. Gue nggak pernah ngeblokir orang kan. Kalau dia ngeblokir gue ya terserah.
4: Oke. Okay. Gitu. Lo pernah nggak ada teman curhat gitu kan yang selalu lo ajakin curhat gitu?
3: Mm-hmm.
4: Terus lo kehilangan dia?
3: Ya ada.
4: Udah jalannya masing-masing, pergi dia kemana-kemana?
3: Iya ada. Hmm? Ada kayak gitu ada.
4: Ada. Dan lo nggak ngerasa kehilangan?
3: Ya sedih sih tapi ya itu pilihan dia untuk menjauh dari gue. Mungkin gue salah ngomong apa-apa. Gue udah ngejelasin, gue minta maaf. Kalau dia tetap memilih itu ya udah, gue nggak bisa maksa. Tapi yang jelas buat gue, dia selalu punya tempat di hati gue.
4: Aduh.
3: Gitu.
4: Perempuan kayaknya.
3: Laki.
4: Oh laki.
3: Namanya Hedi.
4: Lah, Akang Hedi Yunus maksud
3: bukan, lo? Bukan.
4: Lo jangan-jangan gue minta dong tiket buat nonton Kahitna.
3: Gue gak suka Kahitna.
4: Oh iya.
3: Gue dengerinnya seringai. Gue dengerin berantas. Berantas gue.
4: The Fly.
3: Oh hei, ingin terbang gitu ya. Bejah.
4: Oke, okay, jadi itu. Mm-hmm. Lo ngerasa kehilangan ketika gak punya teman buat ajakin curhat.
3: Iya, kalau kayak pacar kehilangan ya udah lu nothing tulus. Tapi kalau teman kan
4: jahat banget Semi ya, enggak ada rasa kehilangannya.
3: Enggak, maksud
4: mantan-mantannya Semi yang tolong lagi ngedengerin radio ini. Kan maksud... ada enggak coba DM gue? Boleh.
3: Yang mana ada, enggak ada. Enggak ada lah, semua baik-baik aja mantan gue mah.
4: Oke. Okay. Mm-hmm. Mukanya gitu.
3: Well, lanjut.
4: Boleh. Lanjut
3: ini ada lagi namanya Raka. Oke, okay. Gue bakal lebih senang pergi sama keluarga. Dulu diajak makan atau jalan sama orto, bilang nanti aja. Sekarang justru momen sederhana itu paling gue kangenin. Kalau bisa balik, gue gak akan terus sering bilang males. Kayak dia ngerantau sekarang ya?
4: Bisa jadi sih.
3: Bisa kayak gini ngerantau nih. Biasanya.
4: Oke.
3: Okay. Homesick.
4: Homesick. Lo pernah gak sih males diajakin? Tapi biasanya remaja gitu, gak pernah mau.
3: Makanya,
4: jalan sama orang tua.
3: Iya, makanya tadi siaran sebelumnya kan bintang tapi dokter anak. Dia gak jelasin tuh. Jadi kalau lu punya anak remaja tuh, remaja itu tuh sebenarnya gak suka di ngerasa diguruin.
4: Oh.
3: Lu harus memposisikan diri lu sebagai temen. Okay. Egaliter. Cuma jangan bablas. Jadi lu harus tahu. Jadi lu mesti bilang, mesti ngasih barrier ke anak lu. Gue bisa jadi temen lo, tapi gue bisa juga jadi orang tua lo. Tadi daging banget obrolannya tuh.
4: Iya, gue lagi di luar baca buku.
3: Iya.
4: Semi luar biasa ya.
3: Ini punya anak remaja nih, cocok nih, gue bilang gitu.
4: Iya sih.
3: Iya.
4: Tapi gue lagi deadline.
3: Oh gitu.
4: Penasaran. Ini masalah buku perpustakaan.
3: Oh, lu minjem di mana?
4: Temen gue minjem di perpustakaan Cikini.
3: Oh, gitu. Oke.
4: Cuma dikasih jatah 1 bulan kan?
3: Iya benar.
4: Nah, sekarang tuh ya kalau misalkan baca buku, gue beli buku. Mm-mm. Terus gue bingung mikir ditaruh di mana buku-bukunya. Kayaknya lebih enak untuk membaca terus udah. Kalau misalkan gue beli, gue ditaro, gak dibaca, mubazir sih.
3: Lu pernah mempertimbangkan beli Kindle gak?
4: Kindle iya.
3: Gue punya. Okay. Next week gue bawa.
4: Oke. Okay.
3: Itu enak membaca itu.
4: Gitu ya, kecil. Tapi segala macam tuh ada gak?
3: Lu beli bukunya, bukunya tuh murah. Di Google tuh paling $16, $17 novel-novel luar.
4: Oh ya? Mm-mm. Yang kayak gini-gini tuh ada di Kindle?
3: Ada apa ada coba lu lagi baca apa laut bercerita ya?
4: Laut bercerita.
3: Ada nggak ya?
4: Mana Google
3: ini ada tuh. Ya? Iya ini bisa di download terus baca di Kindle.
4: Oh. Okay.
3: Dia tuh bukan PDF filenya.
4: Oke. Okay. Tapi itu lebih gimana ya? Lebih enak menyentuh sebuah buku dengan.
3: Iya plus minus sih.
4: Kertas yang sudah kuning-kuning.
3: Bener.
4: Gitu. Wanginya tuh yang kalau anak gue, mama halamannya ini udah kapan dibelinya gitu kan.
3: Iya, bau-bau itu.
4: Bau-bau kertas gitu dengan wah, berat-beratnya.
3: Jadi, ada masanya gue suka itu. Sekarang gue baca Kindle.
4: Oh, Kindle ya?
3: Hmm. Ya. Buku segini bisa jadi segini.
4: Iya sih, benar juga.
3: Iya kan?
4: Bisa dibawa kemana-mana juga.
3: Tadi, by the way, tadi juga ada yang request. Ya?
4: Apa?
3: Ada yang banyak request malam ini ya.
4: Oh, lo. Hmm.
3: Apalah kita bawain lah. Tadi ada siapa tuh request? Oh, Fajar. Request aku Glenn Freddy.
4: Lo nonton gak kemarin?
3: Karena gue ke Magetan.
4: Oh iya. Mm-hmm. Yang kembali ke timur, Glenn Freddy, oh my, oh my god.
3: Lo dapet tiket dari itu ya? Liputan ya?
4: Betul banget, dan itu keren banget, Sammy.
3: Iya.
4: Nyanyi tuh berasa curhat.
3: Tapi ada Glenn Freddy-nya gak? Katanya Glenn Freddy-nya? Jadi hologram ya?
4: Bu, apa ya hologram sebutannya ya? Jadi dia kayak, ya kayak berdiri, terus dia main gitar gitu.
3: Oh.
4: Pas anaknya sama istrinya ya, yang
3: Mutia,
4: nyanyi.
3: Mutia Ayu.
4: Mutia Ayu ya, itu ada. Terus yang awal-awalnya juga oke sih.
3: Oke. Okay. Experience-nya bagus ya, seru ya.
4: Wah, Glenn Freddy gak ada matinya sih lagunya.
3: Gokil, ya udahlah. Ini cocok banget nih. Buat Fajar nih, katanya my everything.
4: Asik.
3: Oke, okay. Enjoy Fajar.

0: Z 99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas malam-malam on air santai.
2: Yay.
1: Ada siapa?
2: Ada Nori hari ini.
1: Iya, cuma dua ya?
2: Cuma dua doang. Karena satu lagi Atit. Atuk-atuk. Bukan kantuk-kantuk tapi batuk-batuk.
1: Batuk-batuk. Lu kakek-kakek Sam.
2: Makanya kan lu bilang, lu kebanyakan ngoloh kali gitu. Ngoloh gak ngerti?
1: Enggak.
2: Oh, nanti cari ya. Enggak, maksudnya kayak kebanyakan ngenyot es. Ngoloh itu ngenyot gitu loh, kayak es mambo es, gitu-gitu.
1: Iya, minum es. Kayak bocah.
2: Iya makanya, tapi kan itu enak kayak kalau Kiko, kalau gue di rumah ada Kiko.
1: Tapi Kiko bikin ini loh.
2: Iya, kalau kebanyakan bikin atuk.
1: Iya, kalau kebanyakan bikin batuk.
2: Makanya
1: anak dewasa aja gitu.
2: Anakku tuh paling cuman kayak 1, 2, udah, kelar. Tapi kalau gue sekali bisa 3, bisa 4.
1: Anda haus atau lapar?
2: Enggak, kadang-kadang kalau siang-siang tuh kayak pengen ngapa ya, masa ngerokok mulu gitu loh, Cik. Jadi kayak sesuatu yang menyenangkan buat gue. Memang sih gak boleh kebanyakan gula gitu ya. Padahal gue udah pakai gula
1: stevia. Nanti lo over kayak gini nih. Lo kebanyakan gula kayak gini.
2: Iya, makanya kayak yang kita matanya kayak gini-gini ya. Padahal kan kita baru on kan. Gak mungkin sih. Kita bakalan semangat di sini, Generation. Betul, kita bakalan stay di sini dari jam 8 sampai dengan jam 11.
1: Aja.
2: Gitu.
1: Nori itu siapa?
2: Nori itu ya Novia Amanda. Novi Amanda.
1: Pasti ada sesuatu. Rekaman kamu berapa menit?
2: Ya Allah, ya Robi.
1: Dirubah dulu, dirubah.
2: Enggak, jadi ceritanya tuh tadi kan gue udah, kamera udah on. Tapi belum gue kayak gini.
1: Terus dari tadi gak kerekam, gak kerekot, astaga.
2: Ya gak apa-apa lah ya. Oke, gimana kabarnya by the way?
1: I'm fine. Great. Cuman tadi habis rapat aja sore-sore, jadi agak-agak bete lah.
2: Karena kalau sore itu harusnya udah waktunya chill ya, calm down. Mau kesini tadi harusnya jam 6 lu bisa caps. Tapi ternyata harus meeting dulu atau rapat dulu ya. Gue sempet agak-agak bete sih sebenarnya. Ih, apa sih nih? Orang gue sampai sini jam 6 kurang kok gitu kan. Jam 7 kurang maksudnya gitu kan. Terus gue berpikir gini, oke, kan dia kan sibuk gitu kan. Aku apa sih gitu kan. Makanya iya makanya kayak yang yaudahlah gue chill dulu segala macam kayak gitu kan. Terus apa sih namanya kayak yang gue kayak positive thinkingnya adalah gue menunggu si Fibroni.
1: Ya kan, karena gestarnya itu
2: ya. Iya kan, gestarnya karena udah lama banget gue nggak Fibroni kan. Biasalah guys, ini kan karena memang premium ya, jadi gue tuh bisa affordnya itu kalau abis gajian.
1: lu menandakan expensive banget sih ini.
2: Enggak dong, maksudnya kan gue kan banyak pos-pos yang lu sentau sendiri kan, yang lagi gue kelarin segala macem.
1: Itu juga baru open BO sekarang kan.
2: Oh iya juga kan, udah lama juga lu gak open BO pun juga kita minggu lalu gak ketemu kan.
1: Yes, benar.
2: Gitu, baru sekarang
1: 3
2: ketemu.
1: 3 minggu ada ya?
2: Iya.
1: Almost 3 minggu.
2: Iya benar sih, benar. Iya. Makanya sekarang gue pikir bakal lengkap formasinya Senorita, ternyata cuma si Nori.
1: Ada yang batuk.
2: Betul.
1: Ya get well soon lah ya. Ya Sam.
2: Semoga aman
1: minggu
2: lah
1: depan,
2: ya.
1: Minggu depan udah gak atuk.
2: Betul, jangan atuk-atuk lagi lah. Karena memang kan bentar lagi mau you know.

0: the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku buli melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.
7: Tes.
8: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.9 FM lo.
9: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
0: Z 99.9.

0: kebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam, hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry, gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. Z99.9

0: to Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugiin lo juga tahu.
1: Emang ngerugiin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9 Z.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Podcast.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
3: Z 99.9.

Z 99.9.

0: 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
1: Wow.
0: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Cooler Hits, Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry, gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: suka grogi ngomong depan banyak orang? Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class.
1: Z 99.9.
2: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
3: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
2: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
1: Z 99.9.

lebar, tapi yang denger malah scroll HP. Atau punya ide keren banget, tapi pas disampein langsung di skip gitu aja. Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z 99.9.
1: All the hits. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

hitsnya. Pernah nggak sih udah ngomong panjang lebar, tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget, tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

45 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.